0: anishkan dengeh mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak dan taulayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat korshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yu lagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yu satanin, yu talikatsayj, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahant kaalil alachkan yu dengue, pohlita pas, yultu, makay, ani, dengue. Islipashkakan ani Veracruz, Shamachalkat, Kimputaulankan.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas, Música del Mundo, Selección Putumayo.

0: kaskali tawala ni na shkayan dengue. Amashoy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchot. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantastoktahu chuchot. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chuka kawalinis li makaksakan shoy laksukaman, lakolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum paskiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Rock en Español.